Msalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Tomas Buruma. Ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: Xifihlulo a xikolweni xina lisima swinene. Xifihlulo a xikolweni xina lisima swinene. Ngopfungopfu ka vatsongwana lava pfumalaka matshamela manene. Lava masiku man'wana va pfumalaka nhambi hi khapi ya tiya, a ku va va dlaya ndlala ku va va kota ku ya xikolweni. Mhaka leyi yi tshika yi endla ku va vadyondzi va tsukula tidyondzo hikwalaho ka ku va va nga na matimba, hikuva nakona ku dyondza ku lava na matimba ma li kona. Hikwalaho ka swona mfumo kun'we ni vatirhisano u vone swanga swi li swinene ku va vatsongwana lava va seketeliwa hi xifihlulo xa siku lin'wana ni lin'wana loko va kongoma xikolweni swa nga ndlela ku va kucetela ku va va nga tsukuli tidyondzo. A hi xikola primaria kompleta xa le ka Makaneta i xin'we ka xikola lexi vadyondzi va pfunekaka hi xifihlulo lexi. A ku va hi kuma entelelo wa nhlokomhaka leyi hi ta twa marito ya mamana Anne Arthur Ndzele wa mun'we ka vatsongwana a dyondzaka xikola primaria xa ka Makaneta na yena a amukelaka xifihlulo exikolweni. Mamana Anne Arthur a buleke na Natalie Libombo hi mun'we ka lava lulamisaka xifihlulo xi nyikeriwaka vadyondzi loyi a nga ta hi tlhamuxela leswi ntirho lowu u fambisaka xiswona. A hi muyingiseni.
1: A ntirho lowu wu sungule ntshaku swaku ka malembe ya ku hlawanyana na hi nyikiwe zwitu hi va tirhisori la xikolo.

0: e presidente wa wa frili yena kamara samora muzeli mashele anga kota kuteka lipfumo ra yangena le Portugal loko a chikelele Portugal papa yi juru va mu amukhele pele va teka xitulu va mu nyika va ku tshama
1: elahansi
0: va nge hoyahoya
2: samora va bula hi ximanje
0: va wuyese va ambandza va yi mbete ka papa loko kambise va khamile mandza va yi mbete ka papa va nghena le mabulweni va bula timhaka samorangi zina ni mabulo wena va nge hlaya samona va nge ndzila va ngungunyana famba na
2: emusandeni
1: ngungunyana ya file
0: va nge he samona ngungunyana ya file.

0: Ungakana kani nako na vutia nje uva utisisa inge hilo kuyo bonda shi uswana utla utisa. Ahinga tabiwa hivu rongo alenu. Ahinga tatsopeta alenu. Nada haikona. Ambilo hivu nikolanu. Ambilo hipura kolanu. Na vulela vange no we di nada no we nada ewe no la utle ka kona papai ankulu wa munhu
1: ungitekela hasina ungani buri ni chimili unye dispasara ndakutana
0: shani saka kola nuka ku hitekela hasi unga hitivisisi ha hombe kwa hina papai no vana pena reme radio Mozambique. Bela e a Classic Nova!